ujaka kanda laka masanganyina sona tolo anga abui astiva sukuku aileja.